0: Mano ini ni orang lelaki mau buinya luang. Mano ini urinya kaji kor, urinya kabudo. Lolo kita kau kan cip nango.
1: Luang luang kau kepin sama wajung ibunya luang.

In me anyo kema, emo ya okambi winjo maber. In me anyo kija, in me anyo kija. In me anyo jathum, ijoke anyo jathum nango. In me anyo kija, upijo gero udi chokeren. Ubadi. Ha ha. Nyasachiel kinu nega.

0: awacho ni nyaka duwendi olwaya.
1: Hey!
0: Ah, nera irie. Mano woyi moso mokwano. Kiti narogi. Hey, jioge nera. Kiti kitale. Hey, ito nwango nera. Tukisubo. Siaya, siaya. Boda, boda. And siaya mosina ujod. Hey, what?
2: Ayo pikipiki mabondo. Omani si mesinor rumus. Kawan kono kono jinu ura bayang. Oko yon.
0: Ah, bera bera minggu ena.
2: Jinu ura kuda. Oko oko. Ibu suruh dong menjamah rasa cilik ini dan orang bis. Oh, ah dong kapot. Apa dia kau ta? Ah, saya ura.
0: Cian kongiromi kain dala mana gua mongo. Bosan omak, omak. Oke dah urban.
2: Gombe kanyo. Gombe.
0: Eh, mana pun dia langsung lagi.